0: Nigga Shirley.
1: Sama pemulih terjumpa, DJ Mamma Mia at Joko Loco.